0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shokuhe kohun nishok, kashalu tzikri Dios, ri ana umial ri fanuel, rech uhukatri aser, ri are sibalach ri huinakchik, wakub hunap shukaslemach ri kulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kejeb uhunap. Ri are mankuyata kan ri nimalah rachoch ri Dios, kupatanih ri Dios, chipak ih, chichakab, kmewahik ekchabruk ri Dios. Junam kpetik arechi ishkulmatahik wari. Nim ukihil ri Dios ekutsihoh ri alach kech ri keyem che ktotah nari Jerusalem. Aretaj kikis banik ronohel tak ri utzih ri pishab ri ahawshel, ketzaleh pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri ala jala, kikiyik, kiatah ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are. Ri unan utat ronohel junab, kebe pa Jerusalem, rumal ri namakih rech ri kashebal. Aretaj chi ri are, kochik kablahuj uhunab, Shakuhe kepaki ubik rumal rini makih. Aretah chi kakash rini makih ketsali hulok. Ri ala Jesus kekanah kan pari Jerusalem kate kuri riunan utat manketamtah. Ri eare kikichomah cheri are kori chikishol ri hukat winak. Jere kikban hunkih be. Kate kuri kikimahih utsikishik riare chikishol riwinak. Mankikriktah. Rumal neri ketsalihik. Kikitzukuh pari Jerusalem. Chori oroshkih, kikrikariare pari nimrachoch ri Dios. Tuyulik chkishol ri enimaktak aktihab, che ukutik ri pishab. Kutatbeh ri tzih, ekukot kichi. Konoher ri kikitatbeh riare, kikimayih uwoch, rumal ri retamapal eri utzih. Aretak chik kilo, ksach kikush eri unan kubih chrech.
2: Wal, suche kaban chkech wajastak ri? Chawilampe. Riatat eri in, ruk mayuwik katakatsukuh riat.
1: Riare kubih chkech.
3: Suchi shimitsukuh riin, laman iwat ang takche riin, rakhawashikin kohi pari rachoch rinutat.
1: Katekuri riare, mankikchoptak, ritsalikbal kitsih kubih. Kibekuk riare, ketsalik pari Nazaret, eki onimah, runan kukol ronohel wehastak ri pari ranima. Ri Jesús kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokob chuwach ri Dios, echkiwach ri unnaq.
0: Lucas capítulo 3.
1: Parejolajo junab, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichche ri Judá, ri Herodes, katbal tzichche ri Galilea, ri Felipo, ri rechalal katbal tzichche ri Iturea, shakujeche ri Traconítida, Ri Lisanías katbal tzikche ri Abilene. Aretak chi ekonim chuchkajawi ri Anás eri Caifás. Ri utzik ri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan ukohol ri Zacarías. Kpepatak ri ulew ri Jordán. Chubishik chkech ri winak hun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzik ri Isaías ri kashal utzik ri Dios.
4: Riu chavibal riare, che kurakake huchi parit inali kuleu, chisukomah riube ria haushel, chibana suk chrech riube, knohisash naronohel siwan, ekkasash naronohel huyub, rikashbek sukomashna, eribe chek charan wach, kalyanisashna, ronohel winak krilna rio kolonem ri Dios.
1: Kubich kech riwinak chekepetik, arech kasash rikeha rumal riare.
5: Itzel tak kumats. Hachin kbin chiwech, che kichanimach chiwach ri oyowal che petinak ulok. Chia a, chiwachi jujun utz tak iwach. Chik esha ikush, emi bih, katatri Abraham. Chimich chiwech, chiruk wetak abakhri, ri Dios kkounik ke uban nik ach ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kech kochik puwi ri urrab ri tak che. Ronohel che, che man kuwachik ta jujun utz tak wach, kchoytahik na. Kategori kiyaktaj nari pari aq.
1: Esibalaj eki winaq kikitach

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kulo o ehnari riare. Kategori riin kin lo o ehnari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
2: Rihudas, chemanare triskariote kubirchrech.
3: Ahaushel, has cheche kakalahisah nawib chawach o? Emanareta kakalahisah awib chuwach riwachuleu?
2: Rihesus kubirchrech.
1: Wehun winak kin lo o eh kukol nari irinutsih. Irinutat. Kulo eh nari riare, kategori kuhpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche mankinu lo eh tah, mankukol tari nutzig. Kategori ritzirche kitat beh, manwesh tari in, shani utzig ritat shelche in takowinaku lok. Shimbihweri chiwech, retachi inko iwuk. Kategut, riachto liwech, ritiosh lahushlap shel, chekutakna ulok ritat shel pari nubi. Rare kuk ut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinyakan rini malahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano, jehas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rehastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena. Kategori kimpechi na humul ibuk. Weta kini lo ok ehri ish, kishkikotik na la, che kimberu gritatxel, rumal reche ritatxel arenim chnuachri in. Kategori, riin kimbihweri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatahweri, arech, aretakchik kulmatahik, kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak ibuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachuleuri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri wachuleu kretamach cheri in kin lo oek ritatxel. E cheri in kin banoheri hacha in utakom ulok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
2: Juan capítulo 15.
1: Inri inkas uche al uva e arerin utatri ahchak pari uleu. Ronohel itakuk ap, cheman kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kateguri, ronohel uk ap, che kuya uwach kuhost ich. Arech kuyachi nanik ah taku wach. Riish, ish host em takuk ap chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri khas nu hekeban wibri in pari ish. Jeri hasri junu kapche, che man kkovintah kuya uach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uva. Shoguhe jeri riwechri ish, we makish jeki pari in. Inri inuche al uva, ishri ishu kap. Rihunche kheki pari in, eri inche kin jeki pari are, rihunri kuya si balastaku uach. We man ish jekel ish pari in, man kota jun hasu uach kishkoviniki bano. Wekohun winak man kehaki tapari in kekyakubik. Heha su kyakiku birihun ukapche, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kyak parik ak, ek katik. Riish, wekish haki pari in, ek haki rinutsih pari wanimari ish, chitamari hastak chekiwahri ish. Kategori, kiatahnari chivechri ish. Riukihil rinutat areri. Cheri ish ki yasi balah iwach, e cheri ish ishnuti hoshelab. Jeri hasnu lokok eshiku banomri tatxel, shoko he, jeri i lokok eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pari u lokok ebal nukush. Ri ish, wekikolri nupishab, kishekiri pari u lokok ebal nukush. Jeri hasu kolik nu banomri in ri upishab rinutat, e in hekel pari u lokok ebal ukush riare. Ri in kimbihweri chivech arech ri nuki kotemal kekohi pari wanimari ish ektsakatik ri utsalah iki kotemal. Arewa we nupishab ri in. Chi lokok eh ma ich biltakibib ri ish heri hasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebalukush chuwach ri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kech ri erah chaben. Ri ish